sengisho lagqitha eqolo lalinyusha ligqobhisa amakhethe nenawo enqabeni.

0: Jabodetabek.
1: Eh, 10. Nanti setelah siaran sentral dari Jakarta, kami lanjutkan kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program regional, gelombang 75 dan 512 meter, serta FM getaran 97.
2: Pelmosin!
3: Ya, ya!
4: Sorry, Brad. Abis coklat top asik banget sih. Top. Memang coklat paling top.

0: Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Absan.
1: Lengger 3 karya Singgih S. Sumaryadi.

tidak lagi teriakan tembang nasib, sementara dia masih menjadi pelayan nasibnya sendiri.